0: Enyimba 94.3 FM anya puta kwa lozo no bo ndioma na lalo bika ine kedunu na siunu unu bu ndie jagamba unu siwera ya na bo otu nusiri nyanyi mkwado otu nusiri banyo kulikrima kwa anyinuku anyine kedunu na siunu dalo so maka ne enyimba mwabu genyimba o gaya adike enyimba anya palie kwa lozo nikuku enyimba
1: Oh, I'm going to go to the hospital.